0: Sering falilu, yag nggak jang?
1: Wah jang kena kau manci bagai yag dek.
0: Ya orang gay janggrek, orang gay jang di janggal.
1: Dek guma?
0: Orang gay janggrek, orang gay jangga ke janggal.
1: Orang gay jang boleh kau geli.
0: Ah, orang gay bayang janggal ini.
1: Mai janggal ke balik kau?
0: Ah, okay. Lagi kasih deh, bukan naga Indian bayang kasih deh buah kamen ni nih. Bukan nanti yang kau wajar lagi janggal, bukan tahu yang udah kena bad bunyah, kau yor tawar yang kau kolegi tu. Lagi kena aku kasih deh bingung je ke jangga. Ban kasih dengan programin pur jangkal mau kupur sama kol sehat nak mungkin semua dega aku udah doy.
1: Nala jangan rabi bayi serorek.
0: Ya ilah ilallah kasih dapsi aksali pakai mango.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Rabbi bima yasrahul asana qad faja'a بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يسره الأذان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ ربي بما يسره الأذان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ حمد لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملا دون صلوات الله يدن علي في حسبه كل به كلا لجملة الخلق ما يختار من برأ